Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasil ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun, akhrajahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian mandi di air yang tergenang dalam keadaan ia sedang junub. Diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullah. Kemudian yang akan menjadi pembahasan kita adalah tambahan riwayat Walil Bukhari, dan diriwayatkan Al-Imamul Bukhari, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'imi alladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi. Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian kencing pada air yang tergenang yang tidak mengalir, kemudian ia mandi padanya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil ma'id da'im la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im, atau sebelumnya kalimat la yabulanna ini la nahiyah, la yang berfungsi sebagai larangan, dan yabulu adalah fi'il mudhari' majzum bi la nahiyah, yang dia dijazm, disukun dengan sebab la nahiyah, namun dia difathah yabulanna. Kenapa difathah? Litisalihi binun at-taukid, karena dia bersambung dengan nun at-taukid, nun yang bertasydid. Naam. Kemudian berikutnya, ucapan beliau fil ma'id da'im, di air yang diam, fassaraha biqaulihi, beliau menafsirkannya dengan sabda beliau, alladzi la yajri, yang tidak mengalir. Air yang diam, yakni air yang tergenang, yang tidak mengalir. Thumma wa qawlihi wa qawluhu thumma yaghtasilu fihi, kemudian ia mandi padanya. Para ulama ahli hadis menyebutkan bahwa susunan terakhir ini diriwayatkan dengan tiga bentuk periwayatan. Satu, diriwayatkan dengan rafa', dengan dhammah, kemudian dengan nasab, dengan fathah, dan dengan jazm, disukun. Berdasarkan riwayat al-jazm dengan disukun, berarti kita baca seperti ini, thumma yaghtasil fihi. Jadi lamnya disukun, thumma yaghtasil fihi. Maka dia ataf kepada yabulanna, dia mengikuti yabulanna, tapi dia dijazm, disukun. Naam, tadi kan harusnya barakallahu fikum, yabulanna diawali dengan la nahiyah, dengan la larangan, yang dia jazm dengan la nahiyah, tapi dia di fathah
karena bersambung dengan nun taukid. Di sini dia dijazm li'annahu lam yattasil biha nun at-taukid, karena tidak bersambung dengan nun taukid. Maka dibaca thumma yaghtasil fihi. Lalu bagaimana pengertian dan makna hadis ini bila dia dibaca dengan sukun? Maka kata Syekh rahimahullah, wa yakunu ma'nal hadis, maka makna hadisnya adalah la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im alladhi la yajri wa la yaghtasil fihi. Janganlah salah seorang dari kalian kencing pada air yang diam, air yang tergenang, yang tidak mengalir, dan janganlah ia mandi padanya. Janganlah dia mandi di air yang tergenang. Nah, sehingga hadis ini terkandung di dalamnya dua permasalahan kalau dia dibaca dengan bacaan sukun, dijazm. Di mana masing-masing permasalahannya itu berdiri sendiri, terpisah dari yang lain. Masalah pertama adalah larangan kencing di air yang tergenang, di air yang tidak mengalir. Ini satu permasalahan. Yang kedua, larangan mandi pada air yang tergenang, yang tidak mengalir. Ini satu permasalahan. Ini bila dibaca sukun. Artinya ini salah satu pendapat dari pendapat para ulama, bahwasanya ia dibaca sukun sehingga di dalamnya terdapat dua permasalahan yang masing-masing berdiri sendiri. Naam. Ini satu pendapat. Yang kedua, bila dibaca nasab, dibaca fathah, maka summa di sini digolongkan dengan waw al-ma'iyah, waw yang memiliki makna kebersamaan. Nah, sementara kaidahnya waw al-ma'iyah ba'dan nahi, kalau ada waw ma'iyah setelah larangan, yakunul fi'lu ba'daha mansuban, maka fi'il yang ada setelahnya menjadi mansub, menjadi fathah. Contohnya begini, la ta'kulis samaka wa tashrabal labana. La ta'kul, di sini kan la berfungsi sebagai la larangan. Nah, ta'kul ini fi'il mudhari', harusnya sukun, tapi tadi dibaca ta'kulis samaka karena dia disambung dengan dalam cara membacanya. Tapi kalau tidak disambung, la ta'kul as-samaka, as-samak maf'ul bihnya. Nah, kemudian berikutnya adalah waw, waw ma'iyah, wa tashrabal labana. Di sini di fathah tashrabanya, ai yakni ma'a syurbil laban, bersama dengan minum susu. Artinya jangan kamu makan ikan bersamaan dengan minum susu. Sehingga kata Syekh, hamalu thumma huna fil amali ala al-waw. Mereka membawa makna kalimat thumma dalam hadis tadi, thumma yagtasilu fihi, ini berfungsi seperti waw al-ma'iyah tadi. Faqalu, sehingga mereka mengatakan, la yabulanna thumma yagtasila, dengan di fathah, bukan thumma yagtasilu. La yabulanna thumma yagtasila, janganlah seseorang kencing kemudian mandi.
Wa ala hadza fayakunul ma'na. Terus bagaimana maknanya? Ini tolong difahami dengan baik ya, agak jelimet ini ya. Barakallahu fikum, tapi tidak mengapa kita baca min babil faidah sebagai bentuk faidah. Wa ala hadza fayakunul ma'na, sehingga maknanya adalah la yajma'u bainal baul wal ightisal. Jangan dikumpulkan, jangan digabung antara kencing dan mandi, artinya dalam waktu yang bersamaan. Dalam waktu yang bersamaan, na'am, kencing di air yang tidak mengalir dan mandi atau sambil mandi di situ. Kemudian wa ala riwayat ar-rafa', berdasarkan riwayat yang di dhammah, maka larangannya hanya pada satu masalah saja, yaitu kencing. Yaitu larangan kencing di air yang tergenang yang tidak mengalir. Sementara kata yaghtasilu ini adalah kalimat baru yang terpisah. Istilahnya musta'nafah. Wa yakunu yaghtasilu musta'nafatan. Kata yaghtasilu ini sesungguhnya adalah kalimat baru yang terpisah dari sebelumnya. Ghair ma'tufah ala yabulanna, tidak ataf, tidak mengikuti yabulanna. Naam. Apa maknanya? Jadi dia tidak ataf kepada yabulanna dengan kata thumma. Yani thumma huwa yaghtasilu fihi, kemudian ia mandi padanya. Seseorang kencing, kemudian setelah itu ia mandi di air tersebut. Lalu bagaimana maknanya? Maknanya begini. Annahu min aqbahil asya, di antara perkara yang paling jelek, yang paling buruk adalah anna syakhsan yabulu fi ma'in, seseorang kencing pada suatu air, thumma yadhhabu yaghtasilu minhu. Lalu setelah itu dia mandi. Satu air yang tergenang, dia kencing di situ. Setelah itu selang beberapa waktu misalnya dia mandi di sana. Ini bertentangan dengan fitrah. Ya. Karena yang semestinya air itu bisa jadi menjadi najis karena sebab kencing. Atau setidaknya jiwa kita, perasaan kita ini merasa jijik. Sehingga bagaimana bisa engkau kencing di air, di sebuah air, lalu engkau bersuci ke sana. Nah, lalu engkau bersuci di air tersebut. Semisal dengan ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang suami memukul istrinya seperti mencambuk seorang budak. Setelah itu dia menggaulinya. Pagi-pagi marah. Nah, pagi-pagi marah dipukul. Pakai apalah misalnya, pakai gagang sapu yang terbuat dari kayu. Atau ada rotan. Pukul seperti mukul budak yang melakukan kesalahan besar. Malam hari pengen, nah, digauli, ingin bersenang-senang dengannya. Ini jiwa tidak menerima hal seperti ini. Masa bisa engkau di pagi hari mencambuk dia, mukul dia sampai lebam-lebam, malam hari kamu minta. Wa ala hadza ka'annahu yaqul, atas dasar ini seakan-akan beliau mengatakan la yabulanna ahadukum fil ma'id daim, janganlah sekali-kali seorang dari kalian kencing pada air yang tergenang, thumma ba'da dzalika yahtaju fayaghtasilu fihi, setelah itu dia butuh lalu dia mandi di situ.
Wa hadza mimma ta'bahu an-nufus wa tanfiru minhu. Ini sesuatu yang tidak diterima oleh jiwa dan jiwa itu menolaknya, lari darinya. Jadi intinya barakallahu fikum ala kulli hal, linaja'alaha ala riwayatil jazm. Syekh ingin memfokuskan bahwa dan tidak ada pertentangan sesungguhnya dari beberapa riwayat yang disebutkan tadi. Naam. Baik itu tentunya lebih-lebih lagi yang dibaca dengan rafa ataupun terlebih-lebih lagi yang dibaca dengan nasab. Namun kata beliau, ala kulli hal linaja'alaha ala riwayatil jazm. Kita jadikan dia berdasarkan riwayat yang disukun. Thumma yagtasil fihi. Fayakunu hadhal hadithu tatadammanun nahya an mas'alataini. Sehingga hadith ini mengandung larangan terhadap dua permasalahan. Mengandung larangan atas dua permasalahan. Yang pertama adalah kencing di air yang tergenang, yang tidak mengalir. Larangan kencing di air yang tidak mengalir. Karena bila seseorang kencing pada air yang tidak mengalir, air yang tergenang, maka manusia untuk menggunakan air itu merasa jijik. Boleh jadi bersama banyaknya kencing dan sedikitnya air akan berubah menjadi najis dan merusaknya. Kemudian yang kedua, mandi, larangan mandi di air yang tergenang. Wa zahiruhu, namun zahirnya, annahu la yaghtasilu fihi la min janabatin wala lin nadhafah. Kalau secara berdasarkan zahirnya, perhatikan kata zahirnya ya, bahwa tidak boleh mandi, baik itu mandi junub ataupun mandi dalam rangka kebersihan. Bahkan larangan itu sifatnya umum, karena dia dijadikan sebagai permasalahan tersendiri yang terpisah dari masalah yang pertama tadi. Lakin akan tetapi kata Syekh, sayati fi ba'di al-fadhil hadith at-taqyid bil janabah. Tetapi akan datang pada sebagian lafaz hadis bahwa larangan itu yang tadi kalau dikatakan sifatnya umum, namun dia dibatasi dengan al-janabah bila seseorang dalam keadaan junub. Li wafiqa hadis Abi Hurairah alladhi rawahu Muslim, agar cocok sesuai dengan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan al-imamu Muslim. Yang tadi kita baca di awal hadis yang keenam, kita baca lagi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasil ahadukum fil ma'i daimi wa huwa junubun. Janganlah seseorang atau seorang dari kalian mandi di air yang tergenang yang tidak mengalir dalam keadaan junub. Dalam keadaan junub. Tayyib. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa fawaid atau pelajaran berharga yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama adalah bahwasanya syariat Islam datang mengajarkan kebersihan. Mengajarkan kebersihan dan agar jauh dari hal-hal yang kotor dan yang bersifat najis. Oleh karenanya, atau hal itu berdasarkan larangan mandi pada air yang tergenang. Naam, larangan mandi di air yang tergenang, yang tidak mengalir. Baik mandi tersebut
memberi pengaruh pada air atau tidak? Memberi pengaruh negatif atau tidak? Li'annahu idza lam yu'assir fi awwali marratin, karena bila tidak memberi pengaruh pada kali pertama, seorang kencing sekali, bukan kencing, mandi, na'am. Dalam kondisi barakallahu fikum, dalam kondisi dia junub, apalagi sampai urusan kencing. Nah, kalau sekali ya mungkin tidak terlalu nampak. Kalau kencing lagi, kedua, ketiga, keempat, maka akan memberikan pengaruh. Maka syariat Islam seluruhnya adalah nadhafah, wa kulluha taharah, memperhatikan kebersihan, memperhatikan kesucian. Berikutnya yang kedua, annahu la yajuzu lil insan an yaghtasila fil ma'id da'im wa huwa junubun. Tidak boleh bagi seseorang mandi pada air yang tergenang, yang tidak mengalir, di saat ia dalam keadaan junub. Di saat ia dalam keadaan junub. Dibangun di atas ketentuan bahwa hukum asal larangan itu sifatnya haram. Jadi di sana ada kaidah al-aslu fid nahyi lit tahrim, hukum asal larangan itu berfungsi haram, itu hukum asalnya. Nah, dibangun di atas ketentuan hukum asal ini, bila seseorang mandi di air yang tergenang, yang tidak mengalir, dalam keadaan junub, apakah junubnya bisa terangkat? Ana ulangi bahwa faedah kedua, tidak boleh mandi di air yang tergenang, yang tidak mengalir, dalam keadaan junub. Sementara di sana ada kaidah bahwa hukum asal larangan itu berfungsi haram. Al-aslu fid nahyi lit tahrim, hukum asal larangan itu adalah menunjukkan kepada haram. Nah, berdasarkan kaidah ini, bila seseorang mandi di air yang tergenang, yang tidak mengalir, dalam keadaan ia junub, apakah junubnya terangkat? Apakah junubnya bisa terangkat? Kata Syekh, kalau kita berpegang kepada kaidah yang ma'ruf, ini beliau menyebutkan kaidah lain dikaitkan dengan masalah tadi, dengan kaidah tadi juga, ma nuhiya anhu li dzatihi fa innahu la yasih, fa innahu la yasihu. Sesuatu yang dilarang secara zatnya, maka dia tidak sah. Sementara di sini sudah terjadi larangan dari mandi karena zatnya, di mana Rasulullah menyebutkan la yaghtasil fil ma'id da'im wa huwa junubun. Janganlah seseorang mandi di air yang tergenang, atau la yaghtasilu fil ma'id da'imi wa huwa junubun. Janganlah seseorang kalau dibaca naam la yaghtasil ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun. Janganlah seseorang mandi di air yang tergenang, yang tidak mengalir, dalam keadaan junub. Jadi kalau dia melanggar ketentuan itu, dia mandi di air yang tergenang,
dalam keadaan junub, maka tidak sah mandinya. Tidak sah mandinya. Dan di antara ulama ada yang mengatakan bahwasanya larangan itu sifatnya makruh. Ya. Dan atas pendapat ini, kalau seandainya dia mandi di air yang tergenang dalam keadaan junub, maka hadasnya sudah terangkat karena dia tidak melakukan perbuatan yang haram. Wa innama fa'ala makruhan, dan dia hanyalah melakukan sesuatu yang makruh. Naam. Wal makruh karahat at-tanzih, sementara makruh dengan kemakruhan yang sifatnya at-tanzih, karena makruh itu ada dua, makruh karahat at-tahrim, dan yang kedua makruh karahat at-tanzih, yang sifatnya makruh bukan haram. Maka yang makruh itu laisa fihi ismun, tidak ada dosa padanya. Nah, apapun itu, entah itu sifatnya haram ataukah sifatnya makruh, namun harus dihindari, barakallahu fikum, mandi di air yang tergenang ketika dalam keadaan junub. Faedah berikutnya yang ketiga, boleh mandi pada air yang tergenang, yang tidak mengalir, dalam rangka untuk mendinginkan badan atau untuk kesejukan dan untuk kebersihan. Jadi hanya untuk agar badannya segar, badannya bisa bersih, bukan naam karena junub. Apa dalilnya? Dalilnya tadi, wahuwa junubun, larangan itu naam berlaku bagi orang yang junub. Sehingga kalau dia mandi sekedar ingin litabarrud, hanya sekedar untuk agar badannya segar karena cuaca panas, nah maka dia ingin berdingin-dingin untuk menyegarkan badannya, wa at-tanadzuf, dan untuk an-nadhafah, untuk kebersihan biar badannya bersih. Kemudian yang keempat, faedah keempat atau pelajaran penting yang keempat, kalau seseorang mandi di air yang mengalir, mandi junub atau selain mandi junub, maka yang demikian itu boleh karena tidak ada larangan atasnya. Nah, ulangi bahwa mandi junub ya ataupun yang lainnya boleh bila dilakukan pada air yang mengalir. Pada air yang mengalir. Karena batasan ad-da'im, batasan ad-da'im, ad-da'im itu yang tergenang atau tidak mengalir, adalah wasfun munasibun linnahi, sifat yang cocok atau sesuai dengan sebab adanya larangan. Bahwa yang dilarang itu adalah pada air yang tergenang, yang tidak mengalir. Nah, sehingga wa idza kana wasfan munasiban linnahi sara wasfan la budda min al-amali bihi. Kalau dia adalah sifat yang sesuai dengan larangan, yakni karena sebab itu dilarang, maka sifat tersebut harus diamalkan atau diperhatikan. Nah, sehingga fayuqalu, maka dikatakan idza igtasala minal janabati au ghairil janabah min ma'in jarin fala ba'sa. Bila seseorang mandi junub atau selain mandi junub, naam, mandi di air yang mengalir, maka tidak mengapa. Faedah kelima, riwayat Al-Bukhari yang kita baca dalam pembahasan hari ini, di dalamnya terdapat dalil tentang haramnya kencing di air yang tergenang, yang tidak mengalir. Ini berkaitan dengan kencing. Haram hukumnya kencing di air yang tergenang, yang tidak mengalir. Nah, sehingga difahami pula dari situ
bolehnya kencing di air yang mengalir. Boleh kencing di air yang mengalir. Karena batasan dengan kata ad-da'im, yang tergenang, yang tidak mengalir, menunjukkan bahwa yang mengalir tidak mengapa. Air yang mengalir maka tidak mengapa. Namun Asy-Syaikh rahimahullahu taala mengingatkan poin penting di sini. Walaupun itu sesuatu yang dibolehkan pada air yang mengalir dengan syarat tidak merusak atau tidak menyebabkan gangguan bagi yang lainnya. Bila air yang mengalir tersebut melewati orang-orang yang mereka misalnya berwudu atau mereka barakallahu fikum misalnya mencuci baju, cuci piring, anggaplah sungai, ada sungai selokan, airnya bagus, bersih misalnya contoh. Tapi kecil, ya kecil, diameternya kecil, anggaplah misalnya ini semeter kah. Nah, atau apalagi jaraknya dekat. Kalau mungkin dari jauh, ya, ini urusan kencing loh ya. Beda lagi nanti urusannya dengan kalau itu BAB. Nah, kan gimana kalau pas nabrak orang kan, sedang wudu atau sedang mencuci baju atau apalah misalnya mandi. Nah, kecuali dia sungai yang lebar. Nah, lebarnya sampai masya Allah lumayan, sampai lebar 8 meter, 10 meter. Nah, intinya di sini insya Allah masing-masing kita faham bahwa kalau saya kencing di bagian sini, apalagi sifatnya dekat dengan orang lain atau ada gangguan di sana, maka tidak sepantasnya dilakukan. Tidak sepantasnya dilakukan. Kemudian faedah yang keenam.

Berkata Imam Daud Al-Zahiri rahimahullah, Daud Al-Zahiri dikatakan dinamakan Al-Zahiri karena sering bersandar kepada zahir lafaz. Berkata Al-Imam Daud Al-Zahiri rahimahullah bahwa boleh untuk buang air besar di air yang tergenang yang tidak mengalir. Kenapa boleh buang air besar di air yang tergenang atau air yang tidak mengalir? Karena yang dilarang kencing, bukan BAB. Yang dilarang BAK, bukan BAB. Maka kata Syekh rahimahullah, ini termasuk di antara min aqbahi ma yuntaqadu alaihi fi zahiriyatihi. Ini di antara yang terjelek kritikan yang disampaikan kepada beliau dalam mazhab zahiriyahnya, yang memandang atau menghukumi sesuatu berdasarkan zahir lafaz. Yakni kencing, yang kencing itu terkadang bercampur dengan air, larut di dalam air, ini tidak dibolehkan. Lah sementara BAB malah boleh. Nah, padahal air kencing menyatu dan larut di dalam air, sementara BAB boleh. Tapi mungkin saja ada yang membela begini. Ada yang mengatakan bahwa kalau tinja itu, kotoran itu bisa terlihat, sehingga mungkin bagi orang untuk menghindar. Nah, mohon maaf ini, mohon maaf, dia datang kita menyingkir, kita lari, kan begitu. Tetapi kalau kencing katanya bercampur, tidak mungkin kita bisa menghindarinya, menyatu dengan air, larut dalam air. Tetapi pembelaan ini kata Syekh tidak berguna. Karena yang namanya tinja, walaupun bisa disaksikan, kan juga orang jijik. Orang jijik.

lebih menjijikkan dibandingkan kencing, air kencing. Dan ini yang dipegang oleh jumhur ulama, oleh mayoritas para ulama. Kenapa kita menyebutkan ini sebagai sekedar untuk penelitian saja? Karena terkadang ada orang-orang yang kaku terhadap zahir dari sebuah dalil. Ada orang yang kakunya itu parah, sehingga terkadang mereka mendatangkan hal-hal yang sangat aneh. Seperti misalnya begini, boleh untuk berkorban dengan kambing muda yang belum cukup umur. Dan tidak boleh untuk berkorban dengan hewan kurban yang lebih tua. Istilahnya dalam hadis itu as-saniyah. Di mana dia mengatakan yajuzu an yudhha bil jaza'i min ad-da'an. Boleh untuk berkorban dengan domba yang masih muda, yang belum cukup umur. Wala yajuzu an yudhha bis saniyah, dan tidak boleh kata dia dengan as-saniyah, dengan yang lebih tua. Al-jaza' huwa as-saghir, yakni yang kecil. Hewan ternak kecil, sementara as-saniyah lebih besar. Nah, kenapa begitu kata mereka? Boleh dengan yang muda, tidak boleh yang lebih tua. Karena Rasulullah bersabda, la tazbahu illa musinnah. Janganlah kalian menyembelih hewan kurban kecuali yang musinnah, yang sudah cukup umur. Illa an ya'sura alaikum fatazbahu jaza'atan minadda'an. Kecuali kalian kesulitan untuk mencari yang usia musinnah, maka kalian menyembelih jaza'ah dari domba. Nah, kalau usia musinnah itu onta genap 5 tahun masuk usia 6 tahun, sapi 2 tahun masuk usia 3 tahun. Kalau di atasnya enggak boleh, lebih tua. Ini sesuatu yang sangat aneh. Sama juga dengan ucapan mereka, orang-orang yang kaku tadi kepada zahir hadis tentang seorang ayah minta izin kepada anak perempuannya yang masih gadis. Ada yang datang melamarmu, si fulan orangnya baik, istiqamah, punya harta, punya jabatan, tapi orangnya masya Allah baik, istiqamah, agamanya bagus. Kata si anak, kalau begitu boleh diterima, saya nikahkan saya dengannya. Ini tidak halal katanya untuk dinikahkan. Mengapa? Karena ketika si ayah walinya mengatakan, barakallahu fikum, telah datang melamarmu seorang lelaki, punya akhlak yang bagus, agamanya bagus, orangnya kaya, punya kedudukan, lalu dia diam, maka kalau dia diam, maka dinikahkan. Kalau yang pertama tadi dia ngomong, tidak boleh dinikahkan. Kenapa? Karena katanya idznuha antaskuta, atau juga disebut wa sumatuha idznuha, diamnya adalah izinnya. Ini kan parah. Yang disebutkan dalam hadis bahwa kalau dia diam berarti itu tanda dia setuju, tapi kalau dia ngomong minta menyampaikan persetujuannya, enggak boleh dinikahkan. Ini adalah sikap kaku dari orang-orang yang berpegang kepada zahir-zahir hadis. Kita menyebutkan ini sekali lagi kata Syekh, karena terkadang ada orang yang mendatangkan hal-hal yang nyeleneh, hal-hal yang sifatnya aneh. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita cukupkan sampai di sini. Masih ada tambahan faedah dari hadis ini, InsyaAllah kita baca pada pertemuan selanjutnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, dan semoga Allah azza wa jalla memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah berikan kita pahala besar atasnya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pada firman Allah Ta'ala, Qul siru fil ardi. Katakan wahai Nabi, berjalanlah kalian di bumi, yakni di dalam bumi. Fi la ai alaiha, yakni maksudnya apa? Di atasnya. Sehingga fi di situ bukan di dalam, berarti masuk dalam bumi, tidak. Tapi apa? Alaiha, di atasnya. Fi bermakna ala. Ya, maka demikian pula fis sama maknanya adalah ala. Bukan berarti Allah di dalam langit, tidak. Tapi ala maksudnya di atas langit. Ya. Sebagaimana siru fil ardi. Berjalanlah kalian fil ardi. Maksudnya apa? Alal ardi. Nah. Wa yajuz an takuna fi lidzarfiyah fasama ala hadza bima'na al-ulu. Dan bisa juga memang huruf fi itu untuk tempat, yang berarti di dalam. Ya. Maka langit di sini berdasarkan makna ini, langit adalah al-ulu, tinggi. Fayakunul makna, sehingga maknanya adalah Allahu fis sama'i annallaha fil 'ulu, yakni Allah di dalam ketinggian atau berada pada ketinggian. Ya. Wa qad ja'atis sama' bi ma'nal 'ulu, dan ini terdapat pula as-sama' dengan makna al-'ulu, tinggi. Fi qawli ta'ala anzala minas sama'i ma'an. Ya. Allah menurunkan dari langit, dari as-sama ma'an, yakni minal 'ulu. Nah. Wala yasai an takuna fi lidzarfiyah idza kana al-murad bis-sama al-ajram al-mahsusah. Ya, tidak bisa fi sebagai dzaraf, sebagai tempat, ya. Apabila maksud dari sama adalah substansi yang bisa diindra ini, ya, yakni langit yang kita lihat itu. Nah, kalau fi adalah di dalam, berarti yakni di, ya, maka tidak benar, tidak bisa makna ini. Di anna dzalika yuhim anna sama tuhitu billah. Karena jika demikian mengesankan bahwa langit itu meliputi Allah. Wa hadza ma'nan batil. Ini adalah makna yang batil. Li'anna Allah a'zam min an yuhita bihi syai'un min makhluqatihi. Karena Allah lebih besar untuk ada sesuatu dari makhluknya yang bisa meliputi dia. Enggak akan ada, enggak akan bisa. Dan itu mustahil dan itu batil. Ya, justru Allah lah yang meliputi semua hambanya. Sehingga kalau dinyatakan fis sama, di dalam langit, Allah berada di dalam langit, ini enggak benar. Maka yang benar adalah apa? Fil ulu, Allah di ketinggian, Allah di tinggi. Nah, gitu. Ini sebagaimana dalam ayat anzala minas sama, Allah turunkan dari sama ma'an, air, yakni air hujan. Ya. Sama di sini bukan turun dari langit yang kita lihat itu, tapi apa? As-sama, yakni dari as-sahab, dari awan. Kenapa Allah katakan as-sama? Karena as-sama di situ bukan langit yang kita lihat ini, tapi apa? Al-ulu, minas sama minal ulu. Nah, sehingga di dalam bahasa fis sama, ya, fi bisa bermakna alas sama, sehingga Allah di atas langit, atau fis sama, yakni fil ulu. Dan itu semuanya warid dalam bahasa, terdapat penggunaannya dalam bahasa Arab. Fi bisa bermakna ala, as-sama juga bisa bermakna al-ulu. Nah, dan kita, nah, dalam memaknakan ini semua, kita sesuaikan dengan adillah, dalil-dalil yang ada. Apabila kita maknakan fis sama, fi berada di dalam, kemudian as-sama adalah langit yang bisa kita lihat itu, maka ini tidak benar, kontradiktif, bertentangan dengan dalil-dalil yang ada. Kenapa? Karena fis sama berarti Allah di dalam langit, yang maknanya adalah langit itu meliputi Allah, dan ini tidak benar. Sebagaimana dalam adillah yang lainnya, ya, bahwa Allah tidak ada sesuatu pun yang meliputi Allah Ta'ala,
Justru Allah lah yang meliputi hamba makhluknya. Nah, ini supaya sehingga agar selaras dengan dalil-dalil yang lain, maka fis sama kalau tetap kita katakan fi berarti tempat berada di, maka apa? As-sama harus bermakna al-ulu, berada di al-ulu, di tinggi, ketinggian. Nah, ini kalau tetap kita katakan fi sebagai apa? Al-dharaf, berada di. Tapi kalau fi bermakna ala, yakni ala sama, di atas langit, maka hadha haq juga. Dan ini selaras dengan adillah, karena ada di dalam secara bahasa fi bermakna ala, sebagaimana pada ayat yang kita sebutkan tadi, qul siru fil ardi, katakan wahai Nabi, berjalanlah kalian fil ardi, yakni alal ardi. Ini makna kaunillahi ta'ala fis sama. Thumma qala al muallif rahimahullah, qawlu ahli sunnati fi kalamillahi ta'ala, akidah dan keyakinan ahli sunnah tentang firman Allah atau tentang kalamullah, sifat al-kalam. Qawlu ahli sunnah fi kalamillah, keyakinan ahli sunnah tentang kalamullah, annahu sifah min sifatihi, bahwa kalam adalah salah satu sifat dari sifat-sifat Allah, yakni salah satu sifat Allah. Lam yazal wa la yazal yatakallam bikalamin haqiqi, Allah sejak Allah sejak dulu tanpa permulaan terus berbicara dan akan terus berbicara, tidak ada akhirnya. Lam yazal, yakni dulu Allah berbicara dulu tanpa ada permulaannya. Walayazal, dan akan terus tidak ada akhirnya. Yatakallam, berbicara, bikalamin haqiqi, dengan ucapan, dengan kalam yang haqiqi, yang sebenarnya. Bisautin, dengan suara. La yushbihu aswatal makhlukin, tidak serupa, tidak sama dengan suara-suara makhluk. Wa huruf, dan dengan huruf Allah bicara juga, ada suara, ada hurufnya. Yatakallamu bima syaa, Allah berbicara dengan apa yang Allah kehendaki. Wa mata syaa, kapan Allah kehendaki. Kaifa wa kaifa syaa, dan bagaimana yang Allah kehendaki. Ya, dengan apa Allah bicara sesuai yang Allah kehendaki, dan kapan Allah bicara sesuai yang Allah kehendaki, dan bagaimana Allah bicara sesuai dengan yang Allah kehendaki. Ya, ini akidah ahli sunnah tentang sifatul kalam. Sehingga apa akidah ahli sunnah? Meyakini bahwa itu adalah salah satu sifat Allah Ta'ala, yang Allah terus berbicara sejak dulu tanpa permulaan, dan akan terus bicara tanpa akhir. Ya, Allah terus bicara dengan kalam yang hakiki, kalam yang sebenarnya, bukan majaz, tapi benar-benar kalam secara hakiki. Dengan kalam yang ada suara dan hurufnya, suara yang tidak sama dengan suara-suara makhluk. Allah berbicara dengan ya, apa yang Allah kehendaki, kapan Allah kehendaki, dan bagaimana Allah kehendaki. Wa adillatuhum ala dzalika katsira, dalil-dalil ahlus sunnah tentang keyakinan ini sangat banyak. Minha diantaranya qauluhu ta'ala wa kallamallahu Musa taklima, Allah berbicara kepada Musa taklima, dengan sebenar-benar bicara, benar-benar bicara. Ya, di sini Allah berbicara kepada Musa, Allah yang berbicara. Ya, dengan Allah beritakan dengan fi'il, wa kallama, kata kerja. Wa kallama, yang kemudian ditegaskan dengan taklima, yang menunjukkan wa kallama di sini benar-benar bicara, Allah yang benar-benar bicara. Sehingga bukan majaz. Ya, bukan majaz. Wa qawlu ta'ala wa lamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh, dan ketika Musa datang ke tempat yang telah kami tentukan, limiqatina wa kallamahu rabbuh, dan Allah dan Rabb-nya bicara kepadanya. Ya, di sini Allah bicara kepada Musa ketika Musa datang ke miqat. Ya,
Padahal bisa saja Allah bicara tanpa sebelum itu. Tapi Allah pilih untuk Allah bicara setelah datangnya Musa alaihissalam. Menunjukkan apa? Bahwa Allah bicara kapan Allah kehendaki. Wa dalil ala annahu bisaut, dan dalil bahwa kalamullah itu dengan suara, qauluhu ta'ala wa nadainahu min janibit turil aiman wa qarrabnahu najiya, dan kami seru dia dari sisi kanan at-tur, gunung Tur itu, wa qarrabnahu najiya, dan kami dekatkan dia dengan najiya, berbisik ya. Nadainahu nida, kami seru dia. Nah, nida di sini adalah ucapan yang ada suara yang tinggi, bisautin murtafi'. Ini nida. Ada najin, munajah. Munajah bisautin khafidh, dengan suara rendah. Berarti apa? Menunjukkan bahwa Allah bicara itu ada suaranya. Wa minas sunnah, dalil dari as-sunnah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala ya Adam. Dalil dari as-sunnah bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Allah berbicara, Allah berkata, wahai Adam, ya Adam. Nah, ini dalam bahasa Arab ya Adam ini nida. Ya harfun nida. Ya, menunjukkan apa? Ada hurufnya. Fa yaqul labbaika wa sa'daik. Maka Adam pun menjawab labbaika wa sa'daik, menunjukkan Adam mendengar kalamullah itu ketika dipanggil ya Adam. Ketika Adam mendengar, menunjukkan bahwa kalamullah ada suaranya, ada saut. Maka ditegaskan lagi setelahnya fayunadi bi sautin. Kemudian Allah menyeru dengan suara, innallaha ya'muruka an tukhrija min dzurriyyatika ba'san ilan nar. Fayaqulu ya rab wa ma ba'sun nar. Al-hadis muttafaqun alaih. Di sini menunjukkan apa? Fayunadi, yunadi nida itu sendiri adalah bisautin murtafi sudah. Ditegaskan ada bisautin, ya, menunjukkan memang dengan suara. Wa daliluhum ala annahu bihuruf, dalil bahwa kalamullah itu ada dengan huruf, qaulu ta'ala wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Fa maqulul qaul huna huruf. Ya. Allah mengatakan dalam ayat ini, firman Allah, Allah mengatakan wa qulna, kami katakan ya Adam, wahai Adam, ya, ada hurufnya, uskun anta wa zaujuka, sehingga yang Allah ucapkan di sini adalah huruf, tersusun dari huruf. Wa daliluhum ala annahu bimasyiatih, dalil bahwa firman Allah itu adalah dengan kehendaknya, qauluhu ta'ala walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Fattaklim hasala ba'da banji'i Musa. Pembicaraan ini terjadi setelah datangnya Musa. Padahal bisa saja Allah bicara sebelum itu. Nah, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, ketika Allah pilih bahwa Allah bicara setelahnya, menunjukkan itu berkaitan dengan kehendaknya. Wa kalamullah ta'ala sifatu zat. Taib. Nah, ini kadar Allah sudah maghrib di sini, sehingga kita hentikan atau kita sudahi taklim kita sampai di sini. Kita lanjutkan insyaallah pada kesempatan berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jadi kan dikurangi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di Selasa 1 Muharram 1448 Hijriah. Kembali kita melanjutkan kajian kita dalam acara muhadharah teleling kajian kitab Al-Mu'taqadus Sahih Al-Wajib ala Kulli Muslim I'tiqaduhu. Di mana pada malam hari ini kita berada pada pertemuan ke-45. Dan sebenarnya kita sudah selesai dari membaca kitab ini, selesai dari bab paling terakhir, yaitu At-Tahdhir min Mujalasati Ahlil Ahwa. Hanya saja kemarin kita lengkapi dengan menyebutkan beberapa asar yang tentang pembahasan ini, pembahasan tentang ahlul bidah dan larangan tahdhir salaf terhadap ahlul bidah dan larangan

duduk bermujalasa dengan mereka. Yang kita ambil asar-asar ini dari kitab Lamuddurul Mansur Minal Qawlil Ma'thur Fil I'tiqadi Was Sunnah, yaitu pada bab tahdhirus salaf min mujalasati ahlil bid'ah wa min ashas bi'ainihim wa dhikri asma'ihim wa lam yaraw dhalika ghibatan. Tahdhir para salaf dari duduk berjengkrama dengan ahlul bid'ah dan dari orang-orangnya, dari person-personnya, bi'ainihim, secara langsung, orang per orang, dan menyebut nama-nama mereka. Dan para salaf tidak memandang itu sebagai ghibah. Beberapa asar telah kita baca, maka di kesempatan kali ini kita lanjutkan. Qala Abdullah bin Ahmad rahimahullah, sami'tu abi yaqul, bahwa Abdullah bin Ahmad, yakni Abdullah bin al-Imam Ahmad, beliau putra dari Imam Ahmad dan menjadi seorang alim muhaddis yang memiliki karya besar dalam hadis, riwayat-riwayat hadis dan dalam akidah. Kata Abdullah bin Ahmad, sami'tu abi yaqul, aku mendengar ayahku mengatakan, yakni siapa ayah beliau, yakni tak lain adalah al-Imam Ahmad rahimahullah, man qala lafzi bil Quran makhluk adza kalamu su'in radi, hadza kalamun su'un radi wa huwa kalamul Jahmiyah. Barang siapa yang mengatakan lafzi, ya, pelafatanku dengan Al-Quran adalah makhluk, maka ini sungguh merupakan kalam ucapan yang jelek, hina, dan ini adalah ucapannya Jahmiyah. Nah, ini barang siapa menyatakan lafzi bil Quran makhluk. Ini dulu di masa Imam Ahmad berkembang bid'ah Al-Quran makhluk. Ya. Yang ini diserukan oleh orang-orang Mu'tazilah, ya, dan Jahmiyah, dan mereka berhasil memperdaya khalifah sehingga ini dijadikan madhab negara kala itu. Yang enam, yang kemudian negara memaksa para ulama untuk berakidah dengan akidah Mu'tazilah ini, yaitu meyakini Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Namun para ulama bertahan, dan termasuk Imam Ahmad rahimahullah bertahan, tidak mau menyatakan ini, tetap mempertahankan prinsip ahli sunnatil jamaah. Dan tak sedikit dari para ulama yang dibunuh gara-gara mempertahankan ini, atau sebagian ulama ada yang terpaksa, ya, menyatakan secara lisannya, ya, mengikuti kemauan negara karena dipaksa dan diazab begitu. Namun Imam Ahmad menganggap ini jihad yang harus ditegakkan, sehingga walaupun beliau diazab, ya, dengan berbagai deraan yang sangat berat, beliau tetap menyatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Nah, maka dengan beliau bertahan, Allah berikan taufik dan kekuatan kepada Imam Ahmad untuk mempertahankan akidah ini, hingga akhirnya Allah Ta'ala memberikan pertolongan dan kemenangan kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Setelah berlalu berganti khalifah, ya, akhirnya ada khalifah yang mau rujuk kepada pendapat atau madhab yang benar, yaitu madhab ahli sunnah wal jamaah, kembali kepada akidah yang benar, sehingga sang khalifah menghidupkan akidah ahli sunnah
dan menyingkirkan orang-orang Mu'tazila itu, sehingga akidah Ahlussunnah hidup, kembali hidup dan berjaya, bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Dan sebaliknya orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah, mereka terhina, terusir, dan mereka apa, bahwasanya ucapannya adalah ucapan yang batil, terbukti bahwasanya ucapannya ucapan yang batil, akidah mereka adalah akidah yang sesat dan bid'ah. Begitu. Maka orang-orang ahlul bid'ah ini pun lari dan mereka dikucilkan. Nah, sehingga tidak lagi memiliki kekuatan dan pengaruh di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan di negara. Dan sebaliknya mereka justru terhina dan tersingkirkan. Sehingga orang-orang Jahmiyah dan orang Mu'tazilah tidak berani menyatakan terang-terangan Al-Quran makhluk. Namun mereka berupaya dengan cara lain, yaitu dengan mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Nah, kalau terang-terangan mengatakan Al-Quran makhluk, maka jelas tidak akan diterima. Ya. Tapi mereka berusaha membolak-balik dan mencari celah, yaitu dengan mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Ucapan ini, ucapan yang mujmal, global, bisa ditarik kepada makna yang benar, bisa ditarik kepada makna yang batil. Maka Imam Ahmad menyatakan dengan tegas, karena demikianlah prinsip Ahli Sunnah, menghindar dari lafad-lafad yang mujmal, bil khusus di hari-hari fitnah, di masa-masa fitnah. Maka karena lafad ini lafad yang mujmal, bisa bermakna benar, bisa bermakna batil, maka Imam Ahmad mengingkarinya. Dia katakan ini ucapan jelek, hina, dan merupakan ucapannya Jahmiyah sebenarnya. Demikian kata Imam Ahmad. Dan ini didengar oleh putranya Abdullah bin Ahmad. Aku mendengar ayahku mengatakan demikian. Lalu ketika beliau mendengar nyatanya Imam Ahmad ini, qultulahu, aku bertanya kepada beliau, aku mengatakan kepada beliau, innal karabisi Husain yaqulu hadha. Bahasanya Al-Karabisi Husain, yani Husain Al-Karabisi, beliau seorang besar kala itu, dikenal sebagai alim, dikenal sebagai ahli hadis. Ya, makanya Abdullah menyampaikan ini. Ya, bahasanya Al-Karabisi Husain menyatakan demikian. Ya, yang dia sebagai dikenal orang yang berilmu, ya, yang mungkin disegani oleh umat, dan ternyata menyatakan demikian. Gimana sekarang? Faqala kadzab. Ya. Maka dijawab oleh Imam Ahmad bahwa dia bohong, dusta dia. Hatakahullah, semoga Allah binasakan dia. Al-khabith, sungguh sangat jelek, buruk dia. Waqala khalafa hadza Bishran al-Marisi. Kemudian Imam Ahmad mengatakan sungguh dia telah menggantikan posisi Bishr al-Marisi. Nah, karena Bishr al-Marisi adalah orang antara tokoh besar Mu'tazilah yang menyatakan berakidah Al-Quran makhluk. Dialah diantara orang yang berani melakukan takwil-takwil yang batil terhadap nusus dalil-dalil Al-Quran wa sunnah, yang bil khusus yang kaitannya dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Dan tidaklah orang-orang yang mentakwil dan mentaktil di kalangan mutaakhirin, kecuali semuanya ternyata bermuara, berujung pemikirannya kepada pemikiran Bishr al-Marisi. Masuk buahnya adalah apa? Keyakinan akidah Al-Quran makhluk. Al-Quran makhluk yang jelas-jelas dan tegas dalam dalil Al-Quran bahwa Allah berbicara, Allah memiliki sifat al-kalam, dan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Nah,

yang itu kemudian apa diikuti oleh banyak mutaakhirin termasuk tokoh-tokoh Mu'tazilah di masa Imam Ahmad. Nah, maka semua tahrif yang terjadi itu adalah bermuara berujung kepada tahrifnya si Bishr al-Marisi. Karena itu kata Imam Ahmad bahwasanya hadza Husain al-Karabisi ini penggantinya, ya, penerusnya Bishr al-Marisi. Nah, fasyahid di sini adalah bahwa para salaf mentahdir ahlul bid'ah itu bukan hanya mengatakan jauhi ahlul bid'ah, namun dengan apa? Orang per orang, personnya sudah sebut nama. Ya, maka beliau sebut nama Husain al-Karabisi gimana? Dia mengatakan gini, maka Imam Ahmad menyatakan kadzab. Hatakahullahul khabis. Siapa yang dimaksud kadzab? Ya Husain al-Karabisi. Tunjuk orang sudah. Ya, disebut namanya. Lalu beliau katakan qad khalafa hadza. Siapa hadza ini? Yang sedang dibicarakan al-Karabisi, Husain al-Karabisi. Ini telah menggantikan Bishr al-Marisi. Nah, demikian. Hal ini sebagaimana dalam riwayat, dalam diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad, ya, dalam kitab As-Sunnah. Qala Abdullah bin Ahmad rahimahullah, sa'altu Aba Thawr Ibrahim ibn Khalid al-Kalbi an Husain al-Karabisi fatakallama fihi bikalamin su'in radi. Abdullah bin Al-Imam Ahmad juga mengatakan, aku bertanya kepada Abu Thawr Ibrahim bin Khalid Al-Kalbi tentang Husain Al-Karabisi. Maka beliau menjawab dan berbicara tentangnya dengan ucapan yang jelek dan hina. Artinya mentahdir dengan keras, ya, dan mencelanya. Kenapa ditahdir? Ahlul bid'ah. Dicela dia dengan celaan-celaan yang menggunakan kata-kata yang jelek. Ya. Benar-benar mencela beliau. Demikian Abu Thawr, bukan Imam Ahmad ini, tapi Abu Thawr. Artinya apa? Sikap Imam Ahmad terhadap Husain al-Karabisi itu bukan sekedar pendapat pribadi. Ya. Atau karena antara beliau dengan antara Imam Ahmad dengan Al-Karabisi ada hudhudhu nafas, tidak. Ya, tapi berdasarkan hujjah ada masalah. Ada masalahnya apa? Husain menyatakan lafzi bil Quran makhluk. Nah, maka Imam Ahmad menjawab, membantah dan mentahdir umat dari bahaya orang ini. Nah, dan itu ternyata apa? Ulama yang lainnya membenarkan Imam Ahmad dan bersikap dengan sikap yang sama. Kenapa? Karena para ulama tersebut berjalan di atas prinsip yang sama. Ya. Sehingga salah satunya siapa? Ada Abu Thawr Ibrahim bin Khalid. Nah, beliau pun menyikapi dengan sikap yang sama. Beliau tidak melihat perselisihan antara Imam Ahmad dengan Husain al-Karabisi. Ini perselisihan antara dua level atau satu dua ulama yang selevel. Nah, akran. Ini karena masalah pribadi, ini karena masalah enggak. Karena melihat kebatilan yang ada, bahwasanya Husain al-Karabisi di atas batil, ya. Dan beliau mengerti hujjah Imam Ahmad, maka Husain al-Karabi, maka Abu Thawr Ibrahim bin Khalid juga bersikap dengan sikap yang sama. Juga mentahdir umat dari Husain al-Karabisi, mencela Husain al-Karabisi dengan cercaan yang berat. Nah, barakallahu fikum. Wa qala Muhammad bin Al-Hasan bin Harun Al-Mausili, sa'altu Aba Abdillah Ahmad bin Hanbal an qaul al-Karabisi nutqi bil Quran makhluk. Fa qala li Abu Abdillah iyyaka iyyaka wa hadzal Karabisi la tukallimhu wa la tukallim man yukallimhu arba marrat aw khamsa marrat. Ya. Muhammad bin Al-Hasan bin Harun Al-Mausili mengatakan, aku bertanya kepada Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal tentang ucapan Al-Karabisi
bahwa nutqi bil Quran makhluk, yakni

yakni yang tadi lafzi bil Quran makhluk. Maka Abu Abdullah yakni Imam Ahmad mengatakan kepadaku, hati-hati, hati-hati, hati-hatilah kamu dari Al-Karabisi ini. Jangan kamu berbicara dengannya, ya, dan jangan kamu berbicara dengan orang yang bicara dengannya. Ya, diperingatkan dari apa? Jangan bicara dengan Husain Al-Karabisi. Satu. Yang kedua, juga jangan berbicara dengan orang yang masih bicara dengan, masih mau bicara dengan Husain Al-Karabisi. Ucapan ini diulang oleh Imam Ahmad, kata Muhammad bin Al-Hasan Al-Mausili ini, dia ulang itu kata-kata tahdzir ini tadi sebanyak 4 atau 5 kali. Ya. Menunjukkan apa? Sikap Imam Ahmad yang jelas dan tegas kepada ahlul bid'ah. Ya. Apa tahdzir beliau di sini? Jangan bicara dengannya dan jangan bicara dengan orang yang berbicara dengan dia, dengan Al-Karabisi. Sekaligus ini adalah tahdzir dengan apa? Sebut nama. Ketika mentahdzir, menyebut nama. Enggak hanya hati-hati dari ahlul bid'ah. Enggak. Tapi sebut namanya Al-Karabisi, Husain Al-Karabisi. Ya, sekali lagi, padahal siapa Husain? Dan seorang yang dikenal berilmu, seorang salah seorang ahli hadis. Naam. Barakallahu fikum. Namun apa? Karena dia meyakini akidah yang bid'ah, maka Imam Ahmad memfonis beliau sebagai ahlul bid'ah dan mentahdzir umat darinya. Qala Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah, qala li Abu Kilabah, la tumakkin ashabul ahwa min sam'ika fayambudhu fihi ma sya'u fayughayyiru qalbak. Naam. Kata Ayyub As-Sakhtiyani bahwa Abu Kilabah mengatakan kepadaku, jangan kamu berikan kesempatan kepada ashabul ahwa dari pendengaranmu. Ini jangan kamu berikan kesempatan dia bicara sehingga kamu mendengar ucapannya. Jangan kamu berikan kesempatan ini. Ya, sehingga dia menanamkan pada hatimu apa yang mereka mau. Nah, sehingga mereka pun berhasil mengubah hatimu. Ya. Barakallahu fikum.

Ibrahim An-Nakhai juga mengatakan, La tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum tuzhib binuril iman minal qulub wa tuslib mahasinil wujuh wa turis al-baghdah fi qulubil mu'minin. Ya. Jangan kalian duduk bercengkrama dengan ahlul ahwa, karena duduk dengan mereka itu akan menghilangkan cahaya iman dari hati. Ya. Dan menghilangkan kebagusan wajah, dan sebaliknya memberikan kebencian, ya, menimbulkan kebencian di hati kaum mukminin.

Al-Fudail bin Iyad mengatakan, sahibul bid'ah la ta'manhu ala dinik, wa la tushawirhu fi amrik, wa la tajlis ilaih. Faman jalasa ila sahibi bid'ah, warathahullahul ama. Ya, ahlul bid'ah itu, jangan kamu merasa aman. Kamu percaya atas agamamu. Jika kamu mengambil ilmu darinya, kamu percaya kepada dia atas agamamu. Jangan. Wala tusyawirhu fi amrik, jangan kamu ajak musyawarah ya, dalam urusanmu. Dan jangan kamu duduk dengannya. Barang siapa yang duduk dengan ahlul bid'ah, maka Allah akan wariskan kepadanya kebutaan. Qala Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah bin Khaqan, qala li ammi wa sa'altuhu, yani Ahmad bin Hanbal, anil karabisi, faqala mubtadi'. Ya, kata Abu Muzahim bahwa pamanku berkata kepadaku ketika aku tanya, yani siapa paman beliau, yani Imam Ahmad, tentang al-karabisi. Bukan ya. Qala li ammi, yakni paman beliau, mengatakan kepadaku, apa kata paman beliau? Wa sa'altuhu, aku tanya kepada beliau, yakni kepada Imam Ahmad, yakni bertanya pamannya beliau, anil karabisi, tentang al-karabisi ini, gimana dia? Faqala mubtadi', maka Imam Ahmad menjawab, dia mubtadi'. Ya. Qala Yusuf bin Asbab, kana abi qadariyan wa akhwali rawafid, fa anqadhani Allahu bi Sufyan. Yusuf bin Asbad mengatakan bahwa ayahku dulu seorang qadari, sementara paman-pamanku yang merupakan saudara-saudara ibunya ya, itu adalah orang-orang rafidhah katanya. Maka Allah selamatkan aku dengan keberadaan Sufyan. Yani dengan apa? Sufyan, Imam Sufyan Ats-Tsauri bicara tegas. Ya, mentahdir umat dari bahaya Qadariyah, dari bahaya Rafidhah dan seterusnya. Ya. Sehingga hadza Yusuf bin Asbab yang ayahnya seorang Qadari, ya, karena dia mendengar nasihat-nasihat dan tahdir-tahdir Sufyan Ats-Tsauri dari Qadariyah, ya, dan orang-orang Qadariyah, maka Yusuf bin Asbad bisa terselamatkan dari bahaya bid'ah Qadariyah. Demikian pula dari bahaya bid'ah Rafidhah. Padahal ini semua siapa? Orang-orangnya melingkari, ada di sekeliling Yusuf bin Asbad, orang-orang dekatnya semua. Ya. Yang sangat besar kemungkinan dia bisa terjatuh juga, terjerumus juga dalam kebid'ahan itu. Ya, ayahnya Qadari. Dia sebagai putra, sebagai anak. Ya, sangat besar. Bisa jadi dia terjatuh, terpengaruh dengan bid'ah Qadariyah juga. Namun, Allah jaga, Allah lindungi. Dengan sebab siapa? Dengan sebab adanya tahdir-tahdir, nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Demikianlah para ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahmakumullah, peran para ulama dan bagaimana ya mereka berupaya menjaga agama ini dan melindungi umat ini dari bahaya ahlul bid'ah. Ya, sehingga tahdir-tahdir para ulama, penjelasan-penjelasan ulama tentang bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah itu sangat penting, dan itulah bentuk kasih sayang para ulama ya ahlus sunnah jamaah kepada umat. Nah, berapa banyak orang yang terselamatkan dengan adanya tahdir-tahdir tersebut? Qala Ja'far bin Abi Utsman At-Tayalisi rahimahullah, sami'tu Yahya bin Ma'in wa qila lahu inna Husainan al-Karabisi yatakallam fi Ahmad bin Hanbal, faqala waman Husain al-Karabisi la'anahu Allah
innama yatakallam finnas ashkaluhum yunabtil Husain wa yartafi Ahmad. Yunabtil yakni yunzil wa huwan ad-dardi alladhi fi asfali ad-dardi alladhi fi asfali dan ad-dardi al-khamira allati tatraq ala al-asir wa an-nabid yatakhammar wa asluhu ma yutraq fi asfal kullama'i kal-ashriba wad-dihan wad-duhan wad-dihan. Yani yang intinya maknanya yunabtil adalah merendahkan Husain, wayartafi Ahmad. Naam. Artinya di sini apa? Ja'far bin Abi Utsman At-Tayalisi mengatakan, aku mendengar Yahya bin Ma'in ketika ditanyakan kepada dia, kepada beliau, atau disampaikan kepada beliau bahwasanya Husain Al-Karabisi mencela berbicara tentang Ahmad bin Hanbal. Nah, maka beliau Husain, apa Yahya bin Ma'in mengingkari, siapa Husain Al-Karabisi berani menjatuhkan Imam Ahmad, la'anahullah, semoga Allah melaknat dia, hanyalah berani berbicara tentang manusia yang sejenis sebenarnya. Ya. Kalau seperti ini, dia Husain Al-Karabisi tidak mengerti kedudukan dirinya. Karena itu Yahya bin Ma'in mengingkari tadi. Siapa Husain Al-Karabisi sehingga berani lancang berbicara tentang Imam Ahmad? Nah, kemudian Yahya bin Ma'in mendoakan kejelekan kepada Husain Al-Karabisi, la'anahullah, semoga Allah melaknatnya. Lalu kata Ja'far bin Utsman bin Abi Utsman, beliau simpulkan bahwasanya demikianlah Yahya bin Ma'in menjatuhkan, menjelekkan, ya, Husain Al-Karabisi dan mengangkat kedudukan Imam Ahmad. Nah, demikianlah para ulama saling membela satu sama lain, ya, dan para ulama sebaliknya saling menguatkan di dalam mencela dan menjatuhkan ahlul bid'ah. Nah, artinya menjatuhkan di sini bukan karena apa, ingin karena kepentingan pribadinya, lah. Dijatuhkan ahlul bid'ah karena ahlul bid'ah itu telah mencela agama, ya, mengotori agama, menghinakan agama, menghinakan Allah dan Rasulnya. Maka mereka pantas untuk dijatuhkan, supaya umat tidak memandangnya sebagai seorang alim, seorang ulama. Ya, supaya umat tidak memandangnya sebagai orang besar yang harus diikuti fatwa-fatwanya, ya, dan pendapat-pendapatnya. Nah, harus dijelaskan kedudukan orang ini bukan orang yang mulia. Ya, bukan orang yang pantas dijadikan rujukan. Ini maksudnya menjatuhkan. Ya, sehingga bid'ah itu harus dijatuhkan, supaya umat tahu bahwa dia tidak seperti yang mereka sangka, bahwa dia bukanlah ulama, nah, namun sebagai ahlul bid'ah. Nah, Ali bin Syaqiq rahimahullah mengatakan, sami'tu Abdullah bin Mubarak yaqul ala ru'usin nas da'u hadis Amr bin Thabit fa innahu kana yasubbus salaf. Ya. Aku mendengar Abdullah bin Mubarak mengatakan di hadapan, ya, banyak manusia, dia katakan tinggalkan hadisnya Amr bin Thabit. Ini jangan diterima, jangan didengar, jangan meriwayatkan darinya. Kenapa? Fa innahu kana yasubbus salaf, karena dia itu mencela salaf. Nah, barakallahu fikum. Maka bagaimana kalau seandainya Abdullah bin Mubarak, ya, itu mendengar apa yang terjadi di masa ini, ya,
adanya orang-orang yang berani mencaci, mencela para sahabat Rasulullah, ya, dan mengatakan tentang sahabat dengan ucapan-ucapan yang rendah, ucapan-ucapan yang jelek, seperti Al-Maududi berani menghina sahabat, seperti Sayyid Qutb berani menghina sahabat, bahkan menghina khalifah yang ketiga, ya, Utsman bin Affan radhiyallahu an. Demikian pula bagaimana dengan salah seorang tokoh Ikhwanul Muslimin yang lainnya, yaitu Tariq As-Suwaidan, Hasan bin Farhan Al-Maliki, Abu Hasan Al-Ma'ribi Al-Misri, ya. Dan gimana dengan orang-orang yang membela tokoh-tokoh tersebut atau diam, ya, dari tokoh-tokoh tersebut? Kif kalau Ibn Mubarak tahu kondisi ini? Barakallahu fikum. Hisham bin Urwa mengatakan, kanal Hasan wa Ibn Sirin yaqulan, la tujalisu ahlul ahwa wa la tujadiluhum wa la tasma'u minhum. Ya. Jangan kalian duduk dengan ahlul ahwa, jangan berjidal, berdebat dengan mereka, dan jangan mendengar dari mereka. Demikian mungkin yang bisa kita bahas dan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Masih terdapat beberapa atsar penting lainnya yang perlu kita baca dan perlu kita sampaikan di majelis ini, bil khusus di masa sekarang yang banyak yang belum menyadari atau mengerti bagaimana sikap para salaf terhadap ahlul bid'ah, yang sikap mereka yang sangat keras terhadap ahlul bid'ah. Ya, atau sebagian mungkin lupa sehingga perlu untuk diingatkan dengan yang seperti ini. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.